dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
4: 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait di mana kenapa. Saya tersangka layak kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
6: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarna Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
7: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
6: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
5: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
8: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
4: Ini bukan minyak tumpah, bukan. Kenapa BLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang dipecahkan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam rangka mengendalikan kondisi ini.
8: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi fungsi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
5: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
9: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
10: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
9: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
11: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
9: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah, di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak, dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
12: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung, Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit, menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
13: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi, sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
12: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
5: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
14: Sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di Kota Cirebon, tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik, mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
3: Minggu kemarin pemadaman, dua hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis duhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
14: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
5: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
15: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
16: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
15: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
17: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
15: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pl.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: atau Siskamling dan Ronda Malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor. Tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri, namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolrestabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
1: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, ya, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri, ya, dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
0: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
2: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya sih ngeliat kelihatan cuma drainase lain umum tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberin dulu drainase, karena lebar, orang capek-capek ngeberikan jalan, mau drainase terbalik, kayak rusak deh, panggung saya, drainase nggak kami.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik entusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan job fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari sensus akan menjadi landasan

0: Dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
1: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya, targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha. Dan sekitar 17,7 juta keluarga. Itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu. Karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa pelang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap sensus ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real-time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
2: Kita ini kepala daerah ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali, sensus pertaniannya dibikin setahun sekali, sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data, bukan kira-kira. Selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya, semuanya udah dikira-kira, akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayangi bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
2: Delta FM, hits

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sadari bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Chang Chuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Bonding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG melemah 1,29% atau turun 79,17 poin ke level 6037 pada penutupan sesi hari ini. IHSG sempat dibuka menguat dan menyentuh 6121. Indeks kemudian berbalik arah dan terus tertekan hingga sempat turun ke level terendah 6030. Beralih ke berita kedua Sobat Delta. Pemerintah menaikkan batas penghasilan MBR melalui Permen PKP nomor 5 tahun 2025. Di Jawa dan Sumatera maksimal 10 juta, sementara Jabodetabek hingga 14 juta per bulan untuk pasangan suami dan istri. Kebijakan ini menyesuaikan biaya hidup tiap wilayah agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses program perumahan dan insentif seperti 3 juta rumah. Kita memasuki berita terakhir. Argentina menang 2-0 atas Austria di Piala Dunia 2026 Sobat Delta. Lionel Messi jadi penentu kemenangan lewat 2 gol di menit 38 dan injury time, setelah sebelumnya sempat gagal penalti. Argentina tampil dominan dan memastikan 3 poin penting untuk menjaga posisi di puncak grup J serta lolos ke babak 32 besar. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM

0: makasih ya.
1: Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: ribet. Semuanya gratis. Tinggal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, Lionel Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol dari 28 pertandingan. Usai mencetak 2 gol ke gawang Austria, ia unggul atas Mbappe dan juga Ronaldo Nazario. Tambahan gol tersebut juga membawa Argentina lolos ke babak 32 besar dengan 2 kemenangan awal di fase grup. Berita kedua Sobat Delta, China menargetkan AI menggerakkan hingga 90% aktivitas ekonomi pada 2030 melalui 5-year plan ke-15. AI akan diterapkan di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga layanan publik. Dan untuk berita terakhir, Norwegia menang dramatis 3-2 atas Senegal pada laga pembuka grup B Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium. Erling Haaland mencetak 2 gol di babak kedua, sementara 1 gol Norwegia lainnya dicetak Marcus Pedersen. Senegal sempat memberi perlawanan lewat 2 gol Ismail Assar, namun Norwegia tetap mengamankan 3 poin demi memimpin klasemen sementara grup B Piala Dunia 2026. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore sahabat Delta, ini Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Jam 5 nih. Jadi, muka gua ketutupan sama kamera Bang Deni, enggak mau.
1: Dan juga yang di Bangka Belitung nih, Batam.
0: Aduh, kok kayak opening sini, kan udah jam kedua kita.
1: Iya, yang mendengarkan lewat deltafm.net.
0: Iya, pansan, jam
1: pansan ngantuk ya, jinglenya gitu. Nenggak aktifit sekalian gitu.
0: Wah, nenggak obat batuk. Jangan dong, jangan dong. Sahabat Delta, ini kita mau ngomongin soal pemerintah.
1: Ngapain lagi dia?
0: Pemerintah bilang, warga dengan gaji di bawah 8 juta masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Wah, gua termasuk berarti.
0: Termasuk lo berarti ya, kan. Walaupun lo 7,98 kan.
1: Gua 3,6.
0: Kok kecil amat gaji lo?
1: Iya segitu, gaji pokoknya.
0: Cuma 3,6?
1: Iya.
0: Yang bener lo ah.
1: Iya, boleh lihat. Itu sebelum dipecat ya. Pas udah dipecat naik.
0: Aduh.
1: 3,65.
0: Jadi kategori masyarakat berpenghasilan rendah, gaji di bawah 8 juta. Permasalahannya adalah yang paling kesian tuh orang-orang menengah.
1: Iya.
0: Kalau orang menengah itu dia bansos nggak dapet, bantuan-bantuan dia nggak dapet, tapi dia juga tidak kaya sebenarnya.
1: Iya, mau nanjak tapi berbet gitu kan.
0: Mau nanjak tapi berbet.
1: Nah, gitu, mulai usaha kena peraturan ini, ajak ini segala macam dah.
0: Nah, naiklah, mau naik ke menengah susah jadinya.
1: Padahal dia mau beranjak Pertamina Green gitu atau enggak turbo. Harganya naik. Balik lagi
0: Pertalite. Pertalite again. Itu dia sobat Delta. Tapi sebelum kita bacain maksudnya apa? Gimana kalau kita absen dulu?
1: Iya, betul.
0: Absen dulu. Ngomong-ngomong soal absen berdasarkan penghasilan ya. Kita mau ngomong ini. Sebutkan gaji lo, kasih tahu gaji lo tanpa nyebutin nominalnya. Deng. Contohnya misalnya gini, gaji lo di bawah 5 juta nih. Lo kasih tahu gue gini, sabun tinggal dikit diisi air dikocok-kocok. Oh segitu, gitu.
1: Kalau gue nggak sabun tinggal dikit diisi air kocok-kocok, gue nggak.
0: Lo apa?
1: Ke rumah tetangga ngambil tempat, gue tuang sabun tetangga.
0: Maling lu ya. Kalau gue masih di tahap keluar negeri naik pesawat masih ekonomi. Kalau gue gitu, gue pernah naik bisnis ke London pulang pergi. Yeah. Cuman sekali doang kalau kayak gitu-gitu. Gue masih di tahap kalau keluar negeri naik pesawat naiknya ekonomi gue.
1: Gue pernah bisnis ke Surabaya, itu dibayarin kantor, dan gue bilang itu mental gue sayang banget sih, kenapa nggak ekonomi aja?
0: Sobat Delta, kasih tahu gue ya, level ekonomi lu tuh semana? Misalnya nih,
1: iya.
0: Ngopi di kafe sebulan cuma 2 kali, misalnya kayak gitu, atau mobil gue nggak pernah ngisi Pertamax, misalnya kayak begitu ya.
1: Betul.
0: Kasih tahu kita 0811 949 9991 tadi.
1: Kalau gue kau mendang mending kali ya.
0: Iya.
1: Daripada turbo 20 sekian, gue mendingan Pertalite pakai oktan booster gitu.
0: Ya gue nggak tahu, makanya lu cuman tulis aja kayak begitu, lu kasih tahu penghasilan lu tanpa lu bilang nominalnya.
1: Iya betul.
0: Atau tadi WhatsApp ya 0811 949 9991, lu kirim voice note atau bisa ke
1: TikTok @deltafm.
0: Cakep.

Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: update Piala Dunia bersama Mangkal bareng Ilham.
1: Wih, seru banget. Ole, ole, ole. Seru banget semalam permainan semuanya nih, yang versi mana, yang lawan mana. Semua pemainnya pada ngejar-ngejar bola, semangat banget.
0: Wah, gue juga. Dan setelah selesai, rata-rata ya, mereka pada keringetan. Seru banget.
1: Udah gitu, rajin banget nangkep bola.
0: Gitu. Wah, itu dia. Strikernya nih ya, sama gelandangnya terutama. Iya. Gak ada yang rebah-rebahan di lapangan. Semuanya bekerja keras.
1: Itu back lawan sama striker lawan, gak ada yang sengaja ngadu tulang kering.
0: Gak ada. Seru banget, iya. Gak ada yang duduk-duduk makan nasi pakai ikan asin. Gak ada, semuanya lari nendang bola. Gua seneng kayak gitu.
1: Begitu tapi ada yang cedera ya, kan gak minta break dulu. Ada yang buka nasi tumpeng lah, lapar.
0: Tapi yang paling seru adalah salah satunya Swedia. Swedia kan melaju ke babak berikutnya. Betul. Dia punya selebrasi yang seperti Viking gitu, yeah. Kayak di dung. Iya. Terus sambil wuhnya tuh sambil kayak gaya ngedayung kapal, iya, gitu, iya. Kan Viking tuh ngedayung, iya, kapal.
1: Bukan kayak di Sumatera itu yang di depannya ada apa, joki kapal itu.
0: Gak ada yang begitu-begituan. Ini baik-baik semua.
1: Sesuai dia dengan tagline, iya. Swedia payung sebelum hujan.
0: Itu dia. Mana nih? Ini gua. Kita update pertandingan. Lionel Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Iya, berapa?
0: The one and only, 18 gol dari 28 pertandingan.
1: Masya Allah, itu keren yang 17 banget ya. Gol ke gawang sendiri.
0: Kagak ada yang begitu. Ari the Jack, Messi gagal penalti gue ketawain ya, buset. Nih di TikTok juga nih ada Ma Adel. Halo, aku datang.
1: Iya, Ma Adel, terima kasih orang baik.
0: Dari kemarin dar-dor banget di kantor, kepala mau pecah. Jangan dong.
1: Dengerin kita.
0: Kita bingungnya begini nih, kalau kita kepala kadang-kadang mau pecah kan, kepala kadang-kadang pusing. Tapi nggak punya kepala kita juga repot. Iya kan?
1: Betul. Gitu. Asal jangan telur pecah, diomelin gue sama nyokap gue kalau waktu kecil beli telur.
0: Ya ngapain. Lanjut. Ini Messi melewati Miroslav
1: Covid
0: Klose.
1: Ya, close.
0: Jerman nih, dengan 16 gol dan Mbappe. Dia sekarang di puncak daftar mencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Kalau Mbappe 16 gol, Ronaldo Nazario di 15 gol. Kalau Miroslav Klose itu kebanyakan dia sundulan.
1: Oh,
0: padahal iya, secara tinggi nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya. Argentina ini juga Messi memastikan
1: 18. Dua lagi dia dapat sepeda mini Wim Cycle.
0: Iya. Selis ya. Argentina lolos ke babak berikutnya ke-32 besar dengan hasil sempurna. Menang terus, tidak pernah kalah.
1: Keren banget.
0: Ini rekornya masih bisa nambah tau.
1: Oh iya.
0: Kan ini baru 32 besar. Abis ini masih ada pertandingan. Iya. Apalagi ya, ini penggawa Argentina. Ini benar-benar semuanya lagi bersemangat versi, untuk mendukung Messi.
1: Versi terbaik juga yang untuk squad saat ini ya.
0: Itu dia. Sekian dulu update-nya dari kita. Hah? Mane? Oh, di atas.
1: Main lewat-lewatin aja dia.
0: Ini tuh, dia ada hasil pertandingan. Pertama Argentina versus Austria. Argentina menang 2-0. Perancis menang 3-0.
1: Wah, jelas lah Perancis ada Mbappe, ada segala macam.
0: Iya. Kan? Pertandingan sempat ketunda 2 jam nih sobat Delta gara-gara ada badai petir. Mbappe 2 gol, Ousmane Dembele 1 gol. Pertandingan ketiga Norwegia Senegal menang 3-2 atas Senegal.
1: Norwegia bagus juga ya.
0: Iya, Norwegia. Erling Haaland mencetak gol. Yang ininya apa namanya? Viking Norwegia, bukan Swedia. Sorry.
1: Iya.
0: Pertandingan keempat, Jordan versus Algeria. Menang Algeria mana? Berhasil membalikkan keadaan dan menang atas Yordania. Ketinggalan dulu. Akhirnya dia menang. Menangnya berapa-berapa enggak ditulis nih sama si Vito. Gua enggak tahu udah kenapa.
1: 2-0 no.
0: Orang dia sempat membalikkan keadaan, berarti kan harusnya minimal 2-1 nih. Iya,
1: bisa jadi 11-1 bisa jadi.
0: Nah, itu dia. Berikut. Itu dia. MBI dalam bukan MBI dalam berita. Apa? Waduh, update Piala Dunia bersama MBI.
2: Update Piala Dunia bersama Mangkal bareng Ilham. Ole, ole, ole, ole.
0: Ole, ole. Nah, kita ngomongin gaji nih sobat Delta abis ini ya. Kita mau kita mau nanya ke lu tentang, lu harus sebutin kasih tahu gaji lo tanpa nyebutin nominalnya. Misalnya tadi gue ngomong tuh, gue naik pesawat kalau keluar negeri cuma naik ekonomi.
1: Sanggupnya ekonomi.
0: Kalau tadi ada yang misalnya kalau sabun di rumah gue mau habis, kita kocok-kocok tambahin air. Ini ada salah satu yang bakalan gue puterin ya, namanya Oci. Contohnya begini sobat Delta nih. Kagak nyala nih, pis.
3: Pis. Gua baru kesana sama anak.
0: Ulang-ulang ya.
3: Sore bang, Oci di Bogor. Tapi sekarang lagi di Pasir Minggu. Penghasilan gue itu kalau misalkan Ragunan lagi dibuka gratis, gue baru kesana sama anak bini gue. Request lagunya yang Like House Family dong bang, yang kemarin belum diputerin, yang Hike ya. Thank you. Sukses kayak selalu buat Bang Ilham dan Delta FM.
0: Thank you. Oci.
1: Sama kayak gue, dulu gue iling-iling atas biaya sendiri bro. Setiap tahun kan. Sekarang nganlin voucher hotel dari temen.
0: Gak masalah, yang penting bisa tetap healing.
1: Betul.
0: Mas Adam, gaji gue menyedihkan bang, kayak sendal jepit, bawahnya gue jepit pakai paku.
1: Udah hampir emergency tuh ya.
0: Kasian.
1: Darurat.
0: Sobat Delta kasih tahu ya.
1: Tadi ada Dian.
0: Apa tuh?
1: Bilang dia apa atasnya ada Dian tuh.
0: Mane?
1: Ada
0: dia. Jangan berhenti dong ngomongnya di dead air nih.
1: Gue udah jarang beli rokok bungkusan, belinya ketengan.
0: Makanya lagi nanya sobat Delta ya. Lu nih keadaan keuangan sekarang lu kayak gimana? Kasih tahu penghasilan lu tanpa lu sebutin nominalnya. Kayak tadi misalnya nih, gue udah gak pernah beli rokok sebungkus lagi, belinya ketengan. Atau kayak tadi tuh, gue datang ke Ragunan, kalau misalnya Ragunan lagi gratis doang. Nah kayak gitu-gitu. Oke.
1: Pokoknya yang semuanya nasibnya agak menurun, kita bikin gathering, kita nangis bareng-bareng.
0: 0811 949 991. Kirim aja voice note atau
1: TikTok di @deltafm.

0: Ih, seru banget, suka banget gue sama lagu ini. By the way Sobat Delta, kita mau, kita masih nanya soal sebutin pendapatan lu tanpa nyebutin nominalnya. Kasih tau gue pendapatan lu tanpa nyebutin nominalnya. Ini tadi ya, kasihan nih Dian tadi, kasihan banget, gue udah jarang beli rokok bungkusan, sekarang belinya ketengan. Sini Dian, main ke Delta sini, gue jajanin dah lu. Iya pokoknya gue jajanin dah, kasihan banget. Dinda, assalamualaikum MBI. Halo. Ada Duren Medan. Hai Alfaris. Apa tema absennya baru gue sebutin tadi ya. Kita akan puterin voice note nih yang udah masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Bentar. Halo Kak, ini Audi. Lagi haha Akbar Bang Besti. Jadi 18.30 aku di call ya. Ini siapa ya? Oh, pinteran mana? Viking apa Persib? Iya, Viking, Viking Indra. Sorry, sorry. Dia kan negara-negara Nordik emang kayak begitu. Ada Rudy di Tangerang. Gaji gue tuh ya ibarat kalau odol gue habis, tupnya gue potong jadi dua. Terus sikat giginya gue korek-korek. Alhamdulillah kita enggak gitu-gitu amat ya. Kan gaji di sini gede, ya enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Ini ada voice note dari Heru.
2: Halo Bang Ilham, gue Valen tapi bukan via. Karena gue gajinya beda sama dia. Kalau gue, penghasilan gue setara beli mie ayam baso, mie nya dihabisin, basonya buat besok pagi. Buat ban BM, motor gue pakainya Pertamax, tapi campur, campur dorong makanya.
1: Campur dorong.
0: Lucu nih Valen nih ternyata nih. Aduh. Kita bacain nih ya, tadi soal masalah pendapatan-pendapatan kayak gimana sih. Jadi pemerintah, batas penghasilan MBR resmi naik. Ini MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau di bawah 8 juta, ini

0: masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah ya. Gaji sampai 14 juta bisa masuk MBR. Buat pasangan suami istri ditetapkan sampai 10 juta per bulan. Kalau Jabodetabek nyampe 14 juta per bulan. Ini dibagi berdasarkan wilayah, karena kan masing-masing wilayah UMR beda-beda. Karena UMR beda-beda, biaya hidupnya pun beda-beda. Kayak misalnya lu kalau dapat gaji Jakarta, lu tinggal di Solo dengan UMR Solo atau UMR Jogja, sejahtera, lu bakalan sejahtera, bos. Gila, enak banget. Lu gaji 20 misalnya gitu, pengeluaran sebulan 3 juta.
1: Slow living udah itu enak tuh.
0: Kacau. Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi nih, banyak masyarakat berpeluang ngedapetin fasilitas sama kemudahan program perumahan pemerintah. Ada juga program 3 juta rumah. Semua acuannya sama. Pokoknya pengennya dari daerah, pengembang, masyarakat, standarnya sama, nentuin penerima program perumahan ini. Gitu Sobat Delta. Mudah-mudahan aja semuanya bisa dapetin apa namanya, rumah ya. Jadi dari masyarakat berpenghasilan rendah jadi masuk ke menengah, baru tuh ke atas. Soalnya di Indonesia kan UMP-nya beda-beda tuh. Paling ya salah satu yang cukup rendah ya Jogja, 2,4 juta.
1: Gila sebulan nih.
0: Iya.
1: Paling mantep gaya, cukup gak ya?
0: Paling mantep Bekasi,
1: kota gue,
0: 5,9 juta.
1: Yo, i hampir 6 ya.
0: Hampir 6, bahkan mengalahkan Jakarta 5,7 juta. Boom. Bekasi nyampe sih.
1: Asik. Approve dong, approve.
0: Approve, approve. Keren lu Bekasi. Slebeo.
1: Najis. Kenapa ada slebeo?
0: Norak lu. Emma Stone, Ryan Gosling, City of Star di Delta FM.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Bahwa ini bisa kembali terus ya.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon berharap dana yang berasal dari dividen BUMN dapat kembali diinvestasikan untuk memperkuat kapasitas dan pengembangan perusahaan-perusahaan negara termasuk yang beroperasi di Aceh, khususnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Sabang. Herman menilai pengembangan Sabang membutuhkan keterlibatan berbagai BUMN yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pelabuhan, perikanan maupun pariwisata.
4: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
5: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
6: Yeay. Ngapain kita panjang-panjangan?
5: Tahu. Kita nih mau ngomongin soal tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia.
6: Oh, apa? The happiest work in the world ya?
5: Apa? The most dangerous.
6: Oh, gue pikir the heaviest.
5: Bukan, ini the most.
6: Oh, berbahaya, bukan berbahagia.
5: Berbahaya.
6: Oh iya,
5: sorry. Ini dia. Nomor satu ngelus-ngelus piton nih.
6: Aduh, pitonnya lagi marah kan?
5: Iya. Nomor tiga adalah pekerja konstruksi.
6: Iya betul.
5: Ini pekerja konstruksi kan ini kerjaannya pakai alat berat. Jadi gak jarang tuh ada kecelakaan di tempat kerja gitu. Itu ya. Makanya dia bahaya banget.
6: Ya yang paling bahaya tuh yang ini pas lagi maku temennya palanya kena martil.
5: Itu mah namanya lu sambit. Gimana caranya lagi maku kena martil gitu. Atau lo kalau misalnya lagi pakai eskavator nih mau gali-gali ya. Gak sengaja kegali lu mah sendiri. Itu dia, jadi kecelakaan kerja tuh bisa kejatuhan barang atau bahkan tiang yang gede banget.
6: Iya,
5: kalau para pekerjanya jatuh dari ketinggian juga tuh bahaya banget.
6: Iya.
5: Jadinya pekerja konstruksi dinilai sebagai pekerjaan salah satu yang paling berbahaya di dunia.
6: Kalo
5: menurut yang, data ya.
6: Kalau yang proyek-proyek gede sih keren ya. Pakai helm, ada security-nya gitu kayak yang
5: iya.
6: Bikin gedung. Tapi kalau yang rumah-rumah kasihan Ham.
5: Justru yang gedung-gedung juga bahaya kalau gedungnya terlalu gede, tahu?
6: Tapi kalau enggak dia ada safety first-nya
5: iya,
6: gitu.
5: Iya, jadi ada kalau K3-nya.
6: Iya, kalau di rumah-rumah kan enggak, tukangnya enggak pakai helm. Udah berapa kali gua kejadian dekat rumah gua tuh yang apa
5: jatuh
6: nginjek
5: paku
6: seng apa gitu,
5: jebol. Oh.
6: Iya, gitu.
5: Suka kayak gitu tukangnya pada enggak pakai helm. Giliran mereka duduk-duduk ngerokok malah pakai helm.
6: Giliran duduk di motor pakai helm.
5: Ya iya dong.
6: Oh iya.
5: Jadi bahkan menurut data ya, tingkat cedera fatalnya itu 43,3 pekerja dari 100.000 pekerja.
6: Oh.
5: Rumah. Jadi ada sekitar 43 orang yang celaka dari 100.000 pekerja gitu. Berapa persen tuh? Ininya.
6: 0,43.
5: Enggak, 0,043.
6: Oh iya, iya.
5: Gitu.
6: 0,043 kan tadi gue ngomong.
5: Enggak, lu bilang 0,043.
6: Oh gitu ya.
5: Iya 02, 0,00043. Lagi
6: oh,
5: 3.
6: Ya udah.
5: Ya bodoh ah. Ya pokoknya hati-hati lu.
0: Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
5: Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal tiga pekerjaan yang paling berbahaya di dunia.
6: Iya, ini nomor dua nih.
5: Waduh. Ya ini tidak termasuk. Di Mars, di Pluto,
6: iya.
5: Karena kan di dunia ini.
6: Sama di tengah samudra enggak nih?
5: Enggak. Ini kan di dunia. Tapi samudra kan juga dunia. Masuk samudra.
6: Tapi dia enggak ada orang yang pekerja ini di tengah samudra.
5: Iya, ini enggak ada nih. Karena yang nomor 2 adalah penebang pohon. Pohon iya. Apa lu tebang di tengah samudra? Pekerjaan ini dianggap berbahaya soalnya kan pakai alat berat buat nebang pohon. Nantinya jadi bahan baku kayu gitu, jadi ada kertas, ada karton.
6: Mm-mm.
5: Karena kan dia alatnya berat. Coba lu suruh pohon gede banget nih.
6: Iya.
5: Lu suruh tebang pakai cutter.
6: Enggak ya, dong, lama
5: sampai
6: dong.
5: Kapan?
6: Iya, kok lebih cepat pakai gunting kuku nebangnya.
5: Ngeri kan? Ya lu bayangin aja kadang misalnya ada yang nebang tuh harus kayak dia tuh harus bergelantungan di atas pohon gitu.
6: Iya, belum di atas ntar ada sarang lebah liar hutan lebah hutan gitu
5: itu
6: kan.
5: Itu dia.
6: Terus udah gitu lu. Ada piton lagi gelantungan kobra gitu.
5: Ih, keramai banget lagi ada 1000 ekor.
6: 13.000.
5: Wah, gila ngapain lu?
6: Pohonnya toge bonsai.
5: Gitu. Udah gitu kan dia harus gelantungan bogor gaji mesin. Jadi tingkat cederanya tuh bahkan sampai kematian juga bisa. Ini gede banget loh.
6: Iya, gergaji mesin tuh lumayan berat loh.
5: Buset, bukan lumayan berat, berat.
6: Apalagi dia gergaji mesin ini, ya dia bawa gergaji sama mesin mobil.
5: Wah,
6: mobil truk lagi.
5: Mau ngapain? Kalau menurut data, tingkat cedera fatalnya 91,7%. 91,7 orang dari 100.000 pekerja.
6: Wah, 2 kali lipatnya 0,091917. 0,0917.
5: 0,0009917. Oh udahlah bodo amat.
6: Iya. Pokoknya dua kali lipat lebih dari yang pekerja
5: konstruksi.
6: Konstruksi.
5: Bukan.
6: Oh iya sorry.
5: Kejadian
6: pembunuhan.
0: Ada 3.
4: Habis macet-macetan. Waktunya
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
7: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Yuk
9: nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250.000-an aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
6: Lu ngapain gajah pelakor?
5: Tingkat cedera fatalnya 132,1 dari 100.000 pekerja. Tapi emang ngeri sih. Ya gue juga kalau misalnya cuman kalau misalnya ditangkap untuk diselamatkan enggak apa-apa, tapi kalau berburu terus lu dimakan satwa liar, menurut gue syukurin.
6: Iya, kalau yang diambil culanya, kulitnya gitu.
5: Iya.
6: Kan itu jahat kalau
5: kan pernah gua. Tahu ada cerita nih, ada orang berburu di Afrika kalau nggak salah.
6: Iya.
5: Dia tuh nembak singa.
6: Oh.
5: Abis itu difoto kan cekrek-cekrek. Abis itu si yang berburu itu mati dimakan singa.
6: Singa yang
5: temennya,
6: lain kan?
5: Iya.
6: Gitu.
5: Makanya jangan gitulah.
6: Iya, kasihan tahu.
5: Gue nggak pernah lu berburu singa.
6: Kebetulan dia berburu singa harimau itu, dan singa itu untuk diambil kulitnya untuk jadi karpet. Nah, di petugas ini nyatorin kandang singa, ternyata ada karpet dari kulit manusia.
5: Iya.
6: Salah.
5: Kenapa begitu? Ada 3.

0: ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG melemah 1,29% atau turun 79,17 poin ke level 6037 pada penutupan sesi hari ini. IHSG sempat dibuka menguat dan menyentuh 6121. Indeks kemudian berbalik arah dan terus tertekan hingga sempat turun ke level terendah 6030. Beralih ke berita kedua Sobat Delta. Pemerintah menaikkan batas penghasilan MBR melalui Permen PKP nomor 5 tahun 2025. Di Jawa dan Sumatera maksimal 10 juta, sementara Jabodetabek hingga 14 juta per bulan untuk pasangan suami dan istri. Kebijakan ini menyesuaikan biaya hidup tiap wilayah agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses program perumahan dan insentif seperti 3 juta rumah. Kita memasuki berita terakhir, Argentina menang 2-0 atas Austria di Piala Dunia 2026 Sobat Delta. Lionel Messi jadi penentu kemenangan lewat 2 gol di menit 38 dan injury time, setelah sebelumnya sempat gagal penalti. Argentina tampil dominan dan memastikan 3 poin penting untuk menjaga posisi di puncak grup J serta lolos ke babak 32 besar. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
4: Delta FM, hits terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, Lionel Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol dari 28 pertandingan. Usai mencetak 2 gol ke gawang Austria, ia unggul atas Mbappe dan juga Ronaldo Nazario. Tambahan gol tersebut juga membawa Argentina lolos ke babak 32 besar dengan 2 kemenangan awal di fase grup. Berita kedua Sobat Delta, China menargetkan AI menggerakkan hingga 90% aktivitas ekonomi pada 2030 melalui 5-year plan ke-15. AI akan diterapkan di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga layanan publik. Dan untuk berita terakhir, Norwegia menang dramatis 3-2 atas Senegal pada laga pembuka grup B Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium. Erling Haaland mencetak 2 gol di babak kedua, sementara 1 gol Norwegia lainnya dicetak Marcus Pedersen. Senegal sempat memberi perlawanan lewat 2 gol Ismail Assar, namun Norwegia tetap mengamankan 3 poin demi memimpin klasemen sementara grup B Piala Dunia 2026. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: di Jakarta, Bandung, Solo, sorry nggak ada ya. Di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Bangka Belitung tadi lagi-lagi ya.
0: Lubuk Linggau.
1: Bangka juga ada.
0: Ya, rame lah pokoknya ya. Ya
1: karena mereka dengannya
0: di
1: streaming di Prambors FM.
2: Lu ngapain ngomong gitu jadi di fm.net.
0: Gampang banget lu di distrik.
1: Iya, gua lagi mikri.
0: Oke, jam 7 malam. Sebentar lagi kita bakalan menggelar Pinteran Mana.
1: Wah, kalau ngomong masalah pinter lu jangan tanya gua. Jangan tanya gue.
0: Sepertinya begitu ya, sepertinya begitu.
1: Karena gue gak pinter, gue tuh cerdas.
0: Ush, keren.
1: Kalau pinter terlalu sombong gitu.
0: Aminin aja dulu ya, aminin dulu.
1: Itu tadi yang keluar dari itu, tebak-tebakan itu.
0: Iya, pokoknya kita bakalan menggelar Pinteran Mana, Sobat Delta. Abis ini jangan kemana-mana.

0: Binteran gua lah.
1: Binteran gua lah.
0: Gua dong.
1: Gua lah.
0: Gua.
1: Gua.
0: Gua.
1: Gua.
0: Gua. Gua.
2: Berisik. Mendingan lu buktiin di Binteran mana. Cuma di Delta FM Hits Terenak. Supported by Safe & Go.
3: Berisik.
4: Berisik. Kau sih
3: ngomong. Berisik. Berisik.
4: Jangan ya, berisik.
3: Ada bayi. Oke, kita masuk ke Binteran mana.
4: Yeay. Fully supported by
3: Safe & Co.
4: Iya.
3: Vito, kesana. Apa namanya? Bacain ini.
4: Pertanyaannya dong.
3: Bacain ayat-ayat suci. Ya elah, kali.
4: Sekarang UUD 45 ya.
3: Aduh. Di telepon ada dua orang nih. Yang pertama ada Yani. Halo Yani.
4: Halo Yani.
5: Halo juga Kak.
4: Iya.
3: Yani lagi di mana nih?
5: Lagi di rumah nih Kak.
3: Lagi di rumah. Rumahnya di mana?
4: Di samping rumah tetangga.
3: Di mana ya nih?
5: Ciracas.
3: Ciracas Jakarta Timur ya?
4: Iya.
3: Ya ampun. Ya nih kuliah kerja?
5: Kalau dulu saya jadi guru Kak, mantan guru. Kalau sekarang saya jadi RT Kak.
3: Kenapa kok keluar dari guru?
5: Iya, karena udah punya anak Kak.
3: Alhamdulillah kalau gitu.
4: Kalau jadi RT kan di rumah kerjanya kan.
3: IRT yeah. Ibu rumah tangga.
5: Yeah. Jadi ibu rumah tangga.
3: Oh, bukan jadi RT, Bang.
4: Kirain. Enggak, kamu dengerin radio enggak? Matiin ya radionya, kecilin aja gitu. Biar suaranya enggak feedback.
3: Terus Yani dengerin radionya pakai apa biasanya?
5: Oh, kalau aku biasanya pakai HP sih.
3: Oh gitu. Oke, oke. Satu lagi ada Akbar. Halo Akbar.
6: Halo.
3: Lagi di mana nih Bar?
6: Di kosan.
3: Kuliah apa kerja?
6: Kerja.
3: Kerja di?
6: Aku kerja di pabrik makanan di Sumedang.
3: Oh, ini Akbar di Sumedang sekarang.
4: Sumedang.
6: Ya, salam di Sumedang.
3: Dengerinnya pakai apa Bar?
6: Aku pakai HP.
3: Ih, gila keren banget Akbar Sumedang.
4: Akbar ini. Tangannya sering hitam.
3: Kenapa tuh?
4: Sumedang suka megangin dandang gitu.
3: Aduh.
6: Ini kerjanya Sumedang. Kalau weekend di Bandung.
3: Oh, kalau weekend di Bandung.
4: Kita baru di Bandung Sabtu kemarin.
3: Sebutkan ibu kota Bandung. Harusnya ibu kota Jawa Barat tuh. Oke, berarti ini pertarungan antara Yani dan Akbar. Ini akan dibacakan oleh produser Vito nih ya pertanyaannya. Nanti Yani, Akbar gitu ya.
5: Oke Kak.
6: Boleh.
3: Oke, yang menang akan dapetin parfum dari Safe & Co. Mantulicious. Sikat Vito.
7: Oke, pertanyaan pertama pengetahuan umum. Di negara manakah markas besar North Atlantic Treaty Organization atau NATO berada saat ini?
6: Akbar. Ya, Akbar lu berarti ya?
3: Ya, Akbar.
6: Jerman.
3: Jawabannya adalah tetot salah. Yani mau jawab?
5: Mau.
3: Bahan mana?
4: Silakan Yani.
5: Belgia.
3: Jawabannya betul.
4: Enggak, ditanya atau apa?
3: RW berapa?
4: Negara apa? Kecamatan apa? Gang mana gitu?
3: Enggak.
4: Oh enggak ya?
3: Gue plester mulut lu ya. Kalau enggak mau diem ya. Oke. Okay. Soal kedua.
7: Sebutkan nama selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
6: Akbar. Ya.
3: Akbar.
6: Sunda.
3: Ya betul.
4: Kalau Selat Solo kan di Jawa Tengah tuh.
3: Aduh.
7: Oke.
3: Satu sama.
7: Pertanyaan selanjutnya masih pengetahuan umum. Berapakah jumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB?
3: Susah amat tuh. Yani.
4: Yani, silakan Yani.
3: Yani berapa Yan?
5: Ada 5 Kak.
3: Coba sebutin apa aja?
4: Itu balon kali.
5: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, Cina.
3: Wah! Gila lu enggak percuma lu guru.
4: Dia guru. Kamu guru silat kan?
3: Salah.
5: Saya guru PKN.
4: Kak. Oh, PKN.
3: Oh. Okay.
7: Kita masuk ke pertanyaan IPA.
3: 21 ya, 21 ya.
7: Emang pengetahuan alam. Pertanyaannya apa nama fenomena astronomi di mana bumi berada tepat di antara matahari dan bulan sehingga bulan tertutup oleh bayangan bumi?
5: Yani
4: dulu.
3: Yani.
5: Gerhana bulan, Kak.
3: 3-1.
4: 3-1.
3: Wow. Satu pertanyaan lagi. Kalau kalau Yani bisa jawab langsung menang ya Yani ya.
4: Kalau Yani kalau Akbar jawab ya kalah juga Akbar. Kan 3-2.
3: Coba dulu.
7: Jawabannya. Pertanyaannya. Lapisan atmosfer bumi yang paling dekat dengan permukaan tanah tempat terjadinya fenomena cuaca adalah
4: Akbar.
6: Stratosfer.
4: Salah.
3: Yani jawabannya adalah
5: troposfer.
3: Iya. Wah, gila. Yani menang 4-1.
4: 4-1. Jadi sebetulnya yang berhak mendapatkan sub and co ini Yani, tapi apakah Yani mau disumbangkan ke Akbar? Enggak gitu ya.
3: Sorry, kuis ini kuis yang menang. Sorry. Yani selamat dapetin parfum dari sub and co.
5: Iya. Terima kasih, Kak.
3: Iya. Akbar enggak apa-apa ya, Bar ya?
6: Gak apa-apa.
4: Iya, yang penting seneng, yang penting kita membaur gini ya, Bar ya. Membaur apa sih membaur?
3: Kenapa membaur sih? Aneh banget. Terima kasih Akbar. Selamat buat Yani. Dadah Yani, Akbar.
4: Iya, Yani WhatsApp alamatnya Yani, WhatsApp alamat ya. Iya,
3: tenang Bang, santai aja.
4: Iya, alamat kakak, KTP segala macam, ijazah.
3: Udah gue matiin mic-nya. Gacor banget ya orang tua nih. Kita akan kembali lagi sebentar lagi. Bodoh amat.
0: Pinteran gua lah.
3: Gua dong.
0: Gua.
2: Resik. Mendingan lu buktiin. Di Pinteran mana? Cuma di Delta FM. Hits Trend.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Iya.
0: Sade by your side. Saat malam buat Kak Ambar yang lagi di jalan nih, OTW pulang menuju ke legenda wisata dengan ada Sphinx-nya di depan.
1: Oh iya, mantap.
0: Tadinya kita mau makan siang lagi hari ini, cuman enggak jadi, mungkin minggu depan. Minggu depan 2029 lah.
1: Oh. Udah ganti presiden tuh.
0: Aduh.
1: Mbak Ambar juga ngajakin kita
0: ke Jogja.
1: Makan siang bareng gitu. Di rumah masing-masing, waktunya aja yang bareng gitu.
0: Apa?
1: Hah? Gue tadi ngomong apa ya?
0: Gak tahu.
1: Aduh, nyembur. Makan kerupuk aja nyembur gue.
0: Ih, najis lo, jorok tau gak lo. Kita mau ngomongin, ini kita hari ini kan jam 7 malam nih ya.
1: Iya.
0: Kita mau ngebahas soal, katanya nonton film horor tuh bisa bakar lemak kayak abis jogging.
1: Oh, kan teriak-teriak ketakutan.
0: Gak usah, rebahan aja tuh juga bisa.
1: Oh gitu.
0: Karena bukan cuma deg-degan jantung doang, tapi kalori juga kebakar. Ini penelitian dari University of Westminster ya. Nonton horor 90 menit bisa membakar rata-rata 113 kalori. Itu sama kayak jalan kaki 20-30 menit. Karena kan ada adegan yang kaget, kita kaget gitu. Nah itu tubuh melepaskan hormon adrenalin.
1: Detak jantung,
0: nah detak jantungnya juga cepet kan, jadi tubuh masuk ke

0: 13 kalori ini bukan buat gantiin olahraga, apalagi kalau misalnya kita nonton horor. Pasti kita kan ngemil tumpeng, ya kan?
1: Kalau gua jarang yang berat-berat, biasa emping gua 2 toples gede.
0: Nah, itu itu mie bangka. Biasa kan teman-teman teman-teman apa namanya nonton horor kan begitu-gituan nih, tuh.
1: Ada teman gua nonton film emping 1 toples gede itu di Golden Street Crow. Kita namanya emping mahal ya. Kita mau minta juga
0: enggak enak,
1: gak enak gitu ya? Kita yang kerupuknya aja, kerupuk biasa. Tuh pingsan dia.
0: Oh iya?
1: Iya. Lah ngapa? Takut sendiri gue.
0: Ini bukti kalau misalnya emosi itu punya dampak langsung ke fisik kita. Kalau misalnya kita emosi, tubuh kita tuh tetap bereaksi gitu loh. Apalagi kalau misalnya film dengan banyak jump scare-nya. Kan ada orang nonton horor sampai keringetan kan? Atau misalnya abis nonton horor badan lo pegel.
1: Iya, adrenalinnya itu.
0: Nah ternyata yang nonton horor sampai keringetan itu dia nonton horor sambil maraton. Katanya gitu.
1: Nonton horor di dalam torrent yang hari kan.
0: Panas banget.
1: Kalau horor yang ini horor yang apa levelnya setan aja takut nonton film horor itu.
0: Horor apa namanya?
1: Ya coba ciptain yang film gitu.
0: Oh gitu, jangan.
1: Jadi pasti lebih membakar lemak gitu.
0: Ih, ngeri banget.
1: Setan aja kaget.
0: Ih, kita. Gitu.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di Delta FM.

0: khawatir. Balas dulu deh. Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga.
2: Yeah. Lapar gue nih.
1: Iya.
2: Kita pengen makan apa ya? Air putih.
1: Aduh. Kalau lapar jangan air putih.
2: Apa dong?
1: Cabai setengah kilo.
2: Oh, moncro, mas.
1: Kita mau bahas kue termahal. Ada tiga kue termahal yang pernah dibeli orang di dunia.
2: Berarti dijual juga dong?
1: Iya, dijual dong. Kan namanya juga dibeli. Masa orang nggak jual, dibeli.
2: Iya. Kan ada istilah, lu beli, gue jual.
1: Salah, lu jual, gue nawar. Jadi yang nomor tiga, ini namanya adalah Faberge Egg Cake. Faberge Egg Cake. Ini ada bentuknya telur. Namanya juga ada egg-nya.
2: Oh iya. Ini jangan-jangan martabak telur.
1: Salah, ini bentuknya beda banget sama martabak telur. Kue ini awalnya diciptakan oleh keluarga Kaisar dari Rusia, namanya Tsar Alexander III. Dia mau ngasih hadiah istimewa buat istrinya yang bertepatan dengan hari Paskah. Gitu. Kue ini isinya telur-telur yang bagus dan hiasan yang indah. Ini telur puyuh isinya. Ini ada telur gede, isi telur puyuh banyak.
2: Ini telur-telur sate telur, cilor gitu. Jadi dalam satu nampan
1: bisa jadi.
2: Ya, beli bubur gitu kan sate telurnya kan.
1: Beli bubur aja sekalian. Ini kue tersebut isinya ada telur-telur bagus dengan hiasan yang indah. Telur di sini, telur itu, kuenya itu diberi nama Faberge Egg yang dijual seharga 35.000 US dollars.
2: Berapa rupiah itu?
1: 490 juta.
2: Hah? Kue doang,
1: harganya 490 juta rupiah. Dan kuenya sebenarnya gak gede-gede banget tuh.
2: Wah, itu segede ini ya, Gucci ya?
1: Segede Gucci.
2: Nah itu 490 juta kalau buat beli bakwan bisa seumur hidup itu.
1: Bisa seumur hidup, lo makan bakwan terus tuh.
2: Sekeluarga lagi.
1: Lah ngapain gue ngulang-ngulang doang? Gitu, dan telurnya juga gak terlalu gede ini bentuknya. Sama truk tronton juga gedean truk tronton.
2: Ngapain?
1: Gitu, jadi ini adalah bukti kecintaan si Kaisar Rusia ini, Tsar Alexander, memberikan hadiah istimewa buat istrinya. Jadi kan pas istrinya nanya, ngasih aku apa? Rusia, gitu.
2: Oh, gitu.
1: Kayaknya ada yang salah ya.
2: Ini karena keluarga Kaisar aja yang bikin jadi mahal. Coba kalau yang bikin Kang Cilor paling...
1: Ya paling ya 120 lah maksimal ya. Itu di nomor 3, Faberge Egg, seharga 490 juta. Ada tiga.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik, lagi di Ada Tiga, kita masih ngomongin soal kue yang termahal di dunia. Ada Princess Kate Royal Cake.
2: Wah, ini kue-kue kerajaan semua kayaknya.
1: Ini kue kerajaan semua. Nggak ada nih kue-kue tukang.
2: Kue tampah, kue subuh gitu ya.
1: Nah, nggak ada. Ini kue kerajaan semua. Ini adalah kue pernikahan Pangeran William. Dan ini udah artista.
2: William, Pangeran William itu.
1: William, salah.
2: Check it up.
1: William, ini benar-benar William.
2: Oh, iya.
1: William. Harganya 78.000 US dollar atau 1,093 miliar.
2: Ya ampun, itu sepasar kue subuh aja belum tentu segitu.
1: Ini 3 pasar juga belum tentu.
2: Iya.
1: Hampir 1,1 miliar, bayangin aja.
2: Aduh.
1: Kue ini dibuat dalam waktu seminggu oleh Fiona Cairns dan juga 50 orang karyawan. Jadi yang bikin tuh 51 orang.
2: Ya sama dia.
1: Sama dia jadi 51 orang. Dalam waktu 1 minggu, tapi kagak basi ya? Kue kan 1 minggu bisa udah basi.
2: Belum jadi, Mas.
1: Ini, tapi kan kue nih, kan udah ada adonannya.
2: Ini kan misalnya terigunya sekilo. Bahan pengawetnya sekilo juga.
1: Oh gitu. Iya iya. Jadi langsung SMM.
2: Apa tuh?
1: Sekali makan mati.
2: Makanya ini kue sampai sekarang masih awet.
1: Oh gitu. Baru bertahun-tahun yang lalu ya.
2: Iya.
1: Oh, ini gak ada tahunnya. Mereka nikah tahun berapa sih?
2: Gak tahu. Gak ngundang.
1: Gue diundang sih.
2: Tapi lu gak datang waktu itu, kalau gak salah lu nge-MC apa ya?
1: Enggak, gue ada RT, ada sunatan juga anaknya. Jadi gue milih kesunatan RT.
2: Ini bahas William, bukan bahas kita.
1: Ada tiga.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik, lagi ada tiga kue termahal di dunia. Tadi kan yang nomor 3 itu namanya Faberge Egg Cake, harganya adalah 490 juta.
2: Iya.
1: Yang kedua langsung naik tuh 2 kali lipat lebih, Princess Royal, Princess Kate Royal Cake.
2: 1,1 M hampir.
1: Dan ternyata yang kue termahal di dunia
2: berapa?
1: Ini berasal dari orang yang tinggal di Timur Leste.
2: Waduh, kenapa bisa begitu? Bukannya di Tanjung Pasir.
1: Salah. Di Uni Emirat Arab. Ya wajar aja kan.
2: Oh, iya.
1: Orang sana emang apa-apa mahal.
2: Ini sebenarnya dia orang Padang ya?
1: Kenapa tuh? Uni, kan ada uninya.
2: Namanya Emirat ya.
1: Uni Emirat. Uni.
2: Iya.
1: Kan ada uninya kan.
2: Sebelah uni. Nama Uni Soviet enggak sih dia?
1: Enggak. Jauh.
2: Oh iya.
1: Jauh. Jadi Uni Emirat Arab membeli kue paling mahal yang ada di dunia. Jadi si bapak-bapak ini lagi cari kue yang unik buat ulang tahun anaknya.
2: Iya.
1: Akhirnya dia pesen tuh kue yang dibikin sama Debbie Wingham. Gitu. Dan kue itu setelah dibikinin sama Debbie, dia harus bayar 75 juta US dollar.
2: Wow.
1: 1,05 triliun.
2: Wow.
1: 1,05 triliun. Gua 0,5-nya aja kagak punya itu.
2: Ini pasti si Debbie pas dibeli langsung nyanyi tralala triliun.
1: Tralala triliun. Gitu. Jadi kuenya tuh berbentuk suasana peragaan busana dengan panjang 7 kaki.
2: Kaki jerapah?
1: Enggak, ini kaki gunung. Panjangnya kayak 4 kecamatan rasanya.
2: Apa yang serem? Kaki gayung.
1: Aduh, apa tuh?
2: Kakek gayung ya.
1: Aduh juga nenek gayung.
2: Oh, iya.
1: Tapi kalau misalnya lihat kita lihat ya emang kuenya bagus banget sih nih. Tapi untuk harga 1 triliun sih menurut gue tetap enggak masuk akal sih.
2: Itu bangun musola bisa berapa biji tuh, Am?
1: Bang, ini bisa beli gedung,
2: oh,
1: Bang.
2: Iya,
1: asli
2: iya.
1: Dah. Ini bisa beli gedung di Cilandak 1 triliun.
2: Iya, betul.
1: Ini cuma buat kue dan dimakan habis itu dibokerin.
2: Iya.
1: Buat apa?
2: Lele yang makan ya.
1: Yang makan lele.
2: Salah enggak dia orang kaya? Dia jambannya enggak ada lelenya.
1: Itu dia kue termahal di dunia. Ada 3.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: semua.
1: Gua sempat terngiang-ngiang lagi nih, kalau saja sembilan naga. Ngomongin bisnis malah Ricky Pepe.
0: Itu Denny ya namanya ya. Iya. Ilham diem air tadi orang ini, lagi.
1: Kayak Mr. Lesman.
0: Iya.
1: Rumahnya di Tanah 100 Ciledug.
0: Enggak, lu minta disumbang apa gimana?
1: Ngajakin ngopi.
0: Ngasih alamat,
1: ngajakin ngopi.
0: Detail-detail. Sobat Delta, terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih.
0: Berjam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih Produser Vito. Bang Denny aka Mr. Lesman.
1: Iya, terima kasih juga Bang Ilham.
0: Abang Luna, ada Aduy, Apis, Bang Rido, Bang Hendra.
1: Ada Karjo.
0: Om Ege.
1: Karjo juga security itu.
0: Pokoknya terima kasih semuanya, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.
0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
2: Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
3: Kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

bergabung di Good Mood Club kembali di hari Rabu 24 Juni 2026 ya. Satu hari menuju ke gajian buat warga-warga yang gajiannya tanggal 25. Semangat untuk menikmati hari ini. Yang pastinya buat yang masih siap-siap di jalan ataupun sudah ada di jalan, bahkan mungkin udah ada yang sampai ke tujuannya, boleh dong diceritain ya, kegiatan hari ini bakal ngapain sih, apa aja yang bakalan lo lalui hari ini. Boleh di share aja di DM Instagramnya, boleh ke @astriovi, @danargumilang. Astriovi sama Danar Gumilang tentunya akan menemani lo sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau mau lagu-lagu hits terenak, boleh banget lo dari tahun 90-an sampai dengan 2000-an, boleh di request di sini ya, selama masih ada di banking song kita bakalan kita puterin. Sambil juga menunggu untuk sapa pagi lo sobat Delta, dengerin dulu yuk lagu-lagu hits terenak cuma di Delta FM.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: pagi, Danar.
1: Selamat pagi. Saya mau maaf pagi ini. Telat lagi nih saya. Aduh, luar biasa.
2: Selamat pagi sama Delta semuanya.
0: Aman, nanti kan emang jam masuk kita 7:30 nanti.
1: Ya Allah, gimana ya? Mohon maaf nih, Nataya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Good Mood Club kembali menyapa teman-teman semua dari Jakarta. Gimana pagi hari ini? Wah, gue kalau tadi dalam perjalanan dari rumah ke kantor, Vi.
0: Kenapa?
1: Banyak sekali melihat orang-orang berolahraga.
0: Oh iya.
1: Lebih banyak dibandingkan gue melihat mereka di sebelum-sebelumnya. Kan karena rute gue ke kantor itu adalah itu-itu lagi gitu kan. Dia selalu lewat situ. Selalu kelihatan tuh orangnya memang tiap paginya
0: aktivitasnya di situ.
1: Aktivitasnya di situ. Dan nggak tahu ya apakah memang ini adalah sebuah apa ya, bukan janjian ya, bukan rute, apa sih kayak sistem yang dilakukan atau orang-orang yang ikut lari. Mereka tuh lari tuh ngelawan arah, Vi.
0: Oh gitu.
1: Jadi tuh gue sering banget ngelihat pelari yang ada di daerah Fatmawati Cipete Raya gitu tuh. Dia larinya tuh justru malah di arah sebaliknya. Kalau misalnya kita menuju ke arah Rumah Sakit Fatmawati gitu ya, mereka tuh arah sebaliknya larinya, tapi di jalur yang di jalur kita berkendara.
0: Oh, mungkin ya, ini enggak tahu sih, analisis aja ya. Tapi mungkin biar kelihatan kali mobil atau motornya.
1: Gua tuh berpikir kayak gitu awalnya, tapi lama-lama kayak oh, apakah memang ini adalah salah satu apa ya,
0: caranya mereka gitu ya, si pelari-pelari ini.
1: Rules yang tidak tertulis atau gimana untuk bisa berolahraga di jalan raya.
0: Coba nih pelari-pelari culture cerita ke kita, siapa tahu.
1: Apakah ya kan, demikian adanya itu adalah sih sebuah caranya mereka, karena sebanyak banget, Vi. Dan gue melihat pelari-pelari yang melawan arah itu tuh di jalur kita berkendara. Itu adalah pelari-pelari yang memang secara appearance, attire,
0: emang
1: itu
0: pelari,
1: tuh, emang gitu pelari kan? Gitu. Dengan headset yang tidak masuk ke dalam kuping mereka, yang cuma ada di tulang telinga. Terus juga dengan kacamatanya, dengan jersey-jersey yang memang dipakai, baik yang tidak menggunakan hijab maupun menggunakan hijab gitu.
0: Dengan sepatunya yang kayak seharga handphone.
1: Itu foam. Foamnya terasa di cloud. Anyway, ini kalau ngomongin tentang sapa pagi, ada beberapa teman yang sudah hadir di Instagramnya Ovi, di Instagramnya gue. Thank you banget Sobat Delta for being a very good friend. Each day in the morning, greet kita semua di sini. Kalau misalnya lagi libur sekolah ini, macan ternak, banteng ternak, pada ngapain ya, Vi?
0: Pada lagi di rumah, ngopi mungkin. Kalau yang lagi kerja sih, pasti udah on the way kerja ya.
1: Iya, bener,
0: mungkin
1: bener,
0: mempersiapkan
1: bener,
0: dulu, apalah sensorik motorik untuk anak-anak di rumah.
1: Bisa.
0: Ya, ditinggalin untuk seharian kerja, ngapain. Tapi, kalau udah mau sapa pagi, boleh banget loh. Ada yang sudah sapa pagi, siapa aja, Danar?
1: Ada Handy Rus Hendar. Halo. Akang Hendy di Bandung menyapa, katanya seperti biasa mendung syahdu di Bandung pagi ini.
0: Enaknya
1: luar biasa.
0: Di terus
1: ada siapa lagi?
0: Ada, sabar, kira udahan.
1: belum maaf.
0: Ada Rina nih.
1: Hai Teh Rina.
0: Ada Rina bilang gini, selamat pagi Ovi, selamat pagi juga Danar. Salam dong buat suamiku yang lagi dinas ke Surabaya. Semoga kerjanya lancar dan cepat pulang karena anak-anak udah kangen banget katanya.
1: Gemas.
0: Mau request I Don't Wanna Miss a Thing katanya dari Aerosmith. Biar ayahnya tahu kalau rumah tuh selalu nunggu dia pulang.
1: Gemas. Gemas. Ini kalau misalkan teman-teman kalau ngomongin hari Rabu kan memang hari yang unik gitu ya. Hari di tengah minggu. Biasanya deadline-deadline pun juga ya masih ada beberapa yang harus dikerjakan.
0: Betul.
1: Apalagi buat teman-teman yang bekerja di dunia perbankan, halo, tinggal berapa hari lagi nih menuju KPI Anda. Gimana KPI-nya? Sudah berhasil kah?
0: Semoga udah ya.
1: Teman gue tuh semalam kan kita video callan gitu lah, Vi. Ada teman gue memang yang sahabat gue memang kerja di perbankan kan. Gimana nih tinggal 4 hari lagi nih? Soalnya dia mau ngambil block leave. Jadi di bank itu tuh secara peraturan kayaknya dari Kemenq atau dari Bank Indonesia ya, jadi memang harus ada block leave setiap pegawainya. Jadi dalam seminggu lo harus ngambil block leave itu, nggak boleh nggak. Jadi selain jatah lo 12 kali cuti, apa namanya tuh kalau di kantor lo dapat 12 hari untuk cuti. Nah, harus ngambil block leave juga 5 hari.
0: Oh.
1: Senin sampai Jumat. Kayak dia mau block leave kan dalam waktu dekat, kayak KPI gue belum achieve, gimana nih?
0: Boleh mau masuk ya. Kasih libur maunya masuk. Boleh yuk sampai pagi lagi yuk sama Delta.
1: Boleh. Mampirlah ke sosial media kita @danargumilang, @astriovi. Kebetulan kita pun juga sudah live di TikToknya Delta FM.
0: Yes. Selamat bergabung, kita bisa mendengarkan dari manapun ya, mau dari TikTok, mau langsung juga boleh banget.

0: Selamat Delta.
1: Aduh, kelupaan masuk kita. Bukan. Gara-gara saking seru banget. Bener. Ini yang ada di TikToknya Delta FM.
0: Rame, yang hadir rame di banget. Delta FM di live jack kita 114 sudah bergabung.
1: Betul.
0: Kumaha Damang Sadayana.
1: Ini kita lagi dari Delta FM, kita live dari Jakarta. Tapi itu juga mau menyapa teman-teman yang ada di luar Jakarta, seperti yang ada di TikToknya Delta FM.
0: Betul.
1: Ini tuh banyak yang dari area-area Jawa Barat ternyata, Nar.
0: Ih, dari mana aja tuh?
1: Ini udah ada siapa lagi? Ada Mbak Devi tentunya. Mbak dari
0: Devi,
1: Jogja.
0: Selamat
1: udah bergabung.
0: Pagi.
1: Ada Kang Asep dari Kuningan, Jawa Barat.
0: Hai Kang Asep, kumaha damang Kang Asep.
1: Katanya Kuningan tiris pisan. Ada refinement juga. Ini gak enak banget paginya, kenapa?
0: Kenapa gak enak paginya?
1: Ada Pekalongan juga, Sariki Benjol namanya, lucu banget. Ada Mang Upat.
0: Tapi kalau ngomongin tentang si Pekalongan ya, bener-bener tadi gue ngomong tuh ada salah satu makanan dari Pekalongan yang sangat gue rindukan. Nasi Megono, sama satu lagi adalah cumi hitam Mas Duki.
1: Cumi hitam sih enak banget.
0: Ada rumah makan namanya kalau nggak salah Mas Duki atau Pak Mas Duki atau Haji Mas Duki gitu ya di Pekalongan. Itu ada jual cumi hitam. Aduh, itu lekoh banget tuh. Gue nggak tahu apakah pakai keluak atau hitamnya pakai tinta cumi gimana.
1: Tinta cumi dong.
0: Tapi enak banget, Vi.
1: Enak banget ya.
0: Enak banget.
1: Aduh, jadi pengen ke Pekalongan. Tapi selamat pagi juga untuk Nindu. Salam halo dari Cepu Blora, Jawa Tengah ya. Cimahi lagi ultah loh, yuk ke Cimahi katanya.
0: Selamat ulang tahun Cimahi.
1: Ada di Manggala juga dari Senopati. Anak gaul.
0: Kenapa ya kalau bisa Senopati itu selalu dipikirin anak gaul, padahal tuh ada bubur ayam, bubur Senopati itu enak banget, Vi.
1: Iya.
0: Di depannya F45. Tapi tipikal bubulnya tuh bubul. Kata gua bulan enggak sih bubulnya. Bubulnya itu tuh pakai kuah kuning. Walaupun memang gua enggak suka sih kuah kuning itu, tapi memang itu cukup terkenal sih bubur Senopati itu.
1: Oh, wow. Ini juga banyak banget yang bergabung lainnya, nanti kita sapa-sapa ya.
0: Terima kasih banyak. Ada Eko Freddy Bastian juga nih yang tiap pagi mendengarkan Delta FM sekaligus buat bikin mereka terhibur. Kebetulan gue driver taksi hijau yang fenomenal. Green SM. Pagi ini lagi ngantar customer langganan kerja di Maybank katanya gitu. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Yang kerja di Maybank, semangat kerjanya, semangat KPI-nya. Balik lagi ngomongin KPI pagi-pagi. Dadar boleh ya lo, gue belum sampai kantor, gak usah ngomongin KPI.
1: Ada Ardi juga seperti biasa menyapa dari Semarang. Terus
0: halo
1: juga ada Mike.
0: Selamat pagi.
1: On the way ke rumah studio jam berapa?
0: Oh,
1: dari rumah ke studio jam berapa, Danar?
0: Gue
1: deket banget ya tuh sebenarnya.
0: Gue tuh sebenarnya deket banget dari rumah gue ke studio. Cuma kayak, ya lo tau lah ya, ritual pagi kan kadang-kadang yang namanya panggilan alam tuh menyapa di pagi hari. Terus juga banyak hal yang harus dilakukan di pagi hari. Jadi mohon maaf kalau kita terlambat tadi ya.
1: Iya, tapi gak apa-apa. Yang pasti lo masih bisa sapa pagi. Kita masih buka banget sama paginya. Kalau mau menyapa, mau kasih tahu kegiatan hari ini, atau mau kemana, dalam perjalanan menuju kemana, boleh banget at Astri Ovi, at Danar Gumilang, atau join langsung ke TikTok live kita di @deltafm.
0: Betul, karena kita masih panjang perjalanannya sampai jam 10 pagi nanti Sobat Delta.
1: Betul.
0: Memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Yang mau request lagu boleh kasih tahu aja ke kita. Siapa tahu lagu yang ada di banking song kita adalah lagu pilihan lo dan bisa kita puterin untuk menyapa Rabu pagi lo.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: This is In The Club.
1: Yuk.
0: Dari
1: masih pagi udah ke klub aja, Bang.
0: Loh, baru banget beres-beres dari klub kan jam-jam segini. Gimana? Sobat Delta, selamat pagi. Menyapa dari Jakarta. Hai yang di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Mm-mm.
0: Makin rame teman-teman yang hadir di live TikTok ini.
1: Iya nih.
0: Ada banyak sekali yang bergabung. Tapi tadi sempat ngebahas ada yang nonton World Cup kan, Fi?
1: Iya, ada Tince menonton Portugal versus Uzbekistan ya. Ini ternyata hasilnya 5-0 untuk Portugal. Dan kaget banget pas ngeliat namanya. Wow, 2 golnya dicetak sama CR langsung loh.
0: Iya, bener-bener. Tapi memang kalau ngomongin tentang legenda-legenda sepak bola, mm-mm, kan di Piala Dunia pasti hadir nih untuk merepresentasikan negaranya masing-masing.
1: Mm-mm.
0: Cuma memang yang menjadi highlight dari Piala Dunia tahun ini itu adalah Messi, Sobat Delta.
1: Mm-mm.
0: Jadi Messi bukan jumpa lagi.
1: Jumpa Messi.
0: Lionel Messi yang akhirnya resmi nyetak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, Vi. Dan sebenarnya kan kalau ngomongin tentang yang paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia itu adalah miliknya Miroslav Klose. Ini adalah pemain asal Jerman, Sobat Delta. Dan Messi sendiri ini mencetak 2 gol saat Argentina menghadapi Austria. Dan kali ini dia ngeleksi 18 gol di Piala Dunia, yang membuat dirinya menjadi pemenang atau pemegang rekor tunggal sepanjang masa.
1: Wow.
0: Usianya hampir 39 tahun. Dan ya, sejarah baru dihadirkan olehnya, Sobat Delta.
1: Keren.
0: Luar biasa ya.
1: Tapi selamat pagi lagi nih buat Sobat Delta yang sudah bergabung juga ya di TikTok live-nya nih, lagi rame banget. Nar, ada Yuko seperti biasa menyapa. Hai, selamat pagi.
0: Morning Yuko.
1: Katanya Danar kenapa telat? Ayo push up. Dia lagi enggak ikut Bimen kebetulan ya, push up.
0: Mohon maaf. Jadi kalau ngomongin tentang pagi-pagi ini, ada juga beberapa yang ikutan request. Mm-mm. Ada Zeros pengen dengerin lagunya Rihanna, We Found Love in a Homeless Place.
1: Nih, ada Angga Pratama Putra juga request Zombie-nya The Cranberries. Mm-mm. Terus juga ada Mbak Devi request Run, selamat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Sama juga aku mau menyapa ada Tita Chandria. Katanya dia kan tadi gue menyapa ya, gue bilang kan anak-anak lagi libur sekolah nih gitu kan. Terus dia bilang sekolah sih libur, tapi kerjaan rumah kan gak

0: libur.
1: Benar. Urusan domestik itu tuh yang kadang-kadang bikin ada hal yang harus dilaksanakan, ada yang mungkin lagi menjadi obrolan bersama dengan pasangan. Urusan domestiknya bukan yang ada di bawah, tapi justru malah di atas.
0: Oh.
1: Sayang yang di atap itu kemarin sempat bocor loh karena sempat hujan kan beberapa hari kebelakang.
0: Oh iya, langsung ketahuan deh titik-titik yang biasanya aman bocor.
1: Itu dia bocor.
0: Masalahnya kalau udah satu titik ngerembet say.
1: Itu dia. Jadi balik lagi nih buat teman-teman semua yang mungkin di pagi hari ini lagi menyelesaikan atau mungkin baru akan memulai urusan domestik di rumah, semangat. Mungkin sambil mau ditemenin sama lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, kasih tahu kita.
0: Boleh banget. Tinggal ke @asriovi @danargumilang atau juga boleh gabung nih di TikTok live kita di @deltafm. Kita tungguin requestan dan juga sapa pagi lo sama Delta.
1: Yes, sambil nungguin sapa pagi lo dan juga nungguin request lo, Mbak Devi dari Yogyakarta, here's your request. This is Ran. Selamat pagi.

0: new jeans.
1: Jadi maunya temenan atau kembaran? Jadi gimana nih? Kembaran itu tuh adalah identik dengan satu darah ya?
0: Iya sih.
1: Jadi ini mau teman-teman atau kembaran?
0: Teman tapi mirip banget. Oh. New Jeans with Oh My God, baru aja lo dengerin di Delta FM Hits Terenak, Sobat
1: ini
0: Delta.
1: Ini di request sama teman kita dari Medan, V. Ada Bang Ian.
0: Bang Ian,
1: selamat pagi. Katanya kasih saran dong, biar mood stabil hari ini selain denger ocehan Mbak Ovi dan tawarannya Mas Danar tuh apa? Sambil ya? Pengen dengerin lagu ini. Ngopi kali ya pagi ini ya?
0: Ngopi sambil makan rebusan sih Ian, kata gue.
1: Wah,
0: seru seperti sih. Kita kemarin ya.
1: Seru sih. Mungkin itu bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah koreo di pagi hari. Mm-mm. Yang bisa dilakuin untuk menghadirkan mood enak.
0: Nah, tapi kalau yang koreonya udah ada di tol, selamat pagi Kurnia.
1: Hai.
0: Mau info nih, katanya gerbang tol Tomang arah Semanggi dan arah Pluit ditutup katanya.
1: Ah.
0: Karena ada truk kontainer yang mogok di jembatan arah Pluit. Hati-hati ya yang mau menuju ke lokasi itu. Siapa tahu masih dalam penanganan petugas.
1: Jadi mungkin sekarang teman-teman lagi ngerasa ada macet. Ini Kurnia ngasih info ada sebuah kondisi yang tidak mengenakan terjadi di jalan tol. Jadi ya mungkin bisa dicek lagi tuh, mungkin lewat Maps-nya, lewat Google Maps atau lewat Waze-nya. Gimana arah yang lebih nyaman untuk bisa digunain. Selamat pagi juga untuk Mas Andi, apa kabar?
0: Halo Mas Andi.
1: Dari Karang Tengah ke Jakarta padet, belum tahu ada apa. Karang Tengah itu tuh Tangerang kan? Kalau ini nggak tahu nih, apakah imbas dari sini?
0: Atau mungkin kalau kemarin kan lagi ada kecelakaan juga kan?
1: Ada laka lantas di sana. Tapi kalau ini ada truk mogok, apakah mungkin imbasnya gue nggak tahu nih. Mungkin bisa ada teman-teman yang lain yang lagi di areanya Mas Andi nih, Karang Tengah arah Jakarta padat, kenapa? Apakah memang ini adalah imbas dari yang tadi disampaikan Kurnia lewat live TikTok kita? Bolehlah diinfo-info ke kita semua di sini nih. Nanti kita coba cek, mau dengerin lagunya We Are The Champion.
0: Wow, kamulah pemenangnya, tidak ada yang lain yang jadi pemenang, hanya kamu pemenangnya. Tapi selamat pagi lagi nih untuk yang sudah bergabung di sini.
1: Selamat
0: ada
1: pagi.
0: Adi Suwito, dia bilang katanya aku selalu setia dengerin Delta FM.
1: Terima
0: karena
1: kasih.
0: Lagunya plus penyiarnya gemas.
1: Ngomongin sama pagi, ini ada Rina juga nih yang lagi dalam perjalanan menuju bandara, mau bisnis trip ke Surabaya sampai Jumat.
0: Yes.
1: Agak campur aduk rasanya, katanya seneng karena ketemu klien baru, tapi sedih juga ninggalin anak-anak yang lagi libur sekolah. Dari semalam mereka udah bilang, mama jangan lama-lama ya. Untuk teknologi sekarang gampang dengan video call ya Narvi. Semoga perjalanan lancar dan meeting hari ini berjalan sesuai target. Mau dengerin lagunya Savage Garden yang truly madly deeply untuk nemenin perjalanan pagi ini, katanya.
0: Siap banget.
1: Aduh, ini kalau misalnya menuju bandara, mudah-mudahan sih gak sampai kena imbas macetnya yang tadi itu ya.
0: Iya, makanya kalau kita sebagai warga Jakarta gitu ya, menuju ke bandara memang harus per 3 jam sebelum sih kalau kata gue.
1: Iya sih.
0: Karena nggak pernah bisa ketebak.
1: Domestik ataupun internasional ya.
0: Iya, kalau internasional bahkan gue biasanya 4 jam sebelum gue udah jalan aja deh. Nggak apa-apa nunggu di coffee shop, nunggu di mana, ngemper deh kita di bandara.
1: Bener sih. Ya walaupun memang di bandara sekarang udah nyaman ya. Apa tenan-tenan yang ada di sana. Lo bisa nunggu di manapun juga nyaman.
0: Betul.
1: Dan ya.
0: Open, mau sambil scrolling juga enak sih.
1: Tapi walaupun memang senyaman itu yang ada di bandara, momen-momen ketinggalan pesawat pun juga ada banget lagi.
0: Aduh, jangan sampai deh gue. Pusing belinya lagi. Jangan sampai ya. Halo untuk Rafa Syah Raditya.
1: Hai, dari
0: sudah
1: Bandung
0: bergabung
1: nih.
0: Di sini
1: hadir.
0: Ada mau request lagunya Oasis yang mana aja katanya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Winarsih juga udah
1: selamat
0: bergabung
1: pagi.
0: Halo, ada Yuga Zulkarnain.
1: Bahkan,
0: dia bilang katanya dari Lombok.
1: Dan ada teman kita yang sebenarnya pada saat lagi dengerin lagu tuh kita bertanya kan Sobat Delta, what kind of things that you're doing right now everybody? Mm-mm. Ada beberapa teman kita yang memang lagi menikmati sarapan paginya.
0: Mm-mm. Ada
1: bahkan
0: yang lagi masak.
1: Itu dia, ada yang lagi masak pagi ini. Mm-mm. Ada masakan apa yang lagi dibuat Sobat Delta? Jadi kalau katanya Ovi tadi, wah ini lagi wangi-wanginya pasti di rumahnya dia.
0: Untuk sama pagi kita nih Sobat Delta, sekaligus juga nanti kita bakalan ngajak lo untuk ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi pastiin stay tune terus cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Terenak.
1: Yang mau request, yang mau sapa pagi masih ditunggu, silakan mampir ke Instagram kita @danargumilang @astriovi or simply you can just reach out from our TikTok live, karena memang kita bisa ngobrol-ngobrol di sana.
0: Betul.
1: User ID-nya adalah @deltafm. In the meantime, this is Maroon 5.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Delta FM hits terenak sobat Delta. Dibikin cencet, ncecet, ncecet, ncecet, ncecet. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Back with us, Good Mood Club, bareng Ovi dan juga Danar.
1: Woyo.
0: Ini terima kasih banyak buat teman-teman yang memang menginformasikan kondisi jalanan. Tadi kan kita sempat dapat info dari Kurnia tuh ada penutupan gerbang tol di daerah Jakarta Barat ya.
1: Iya, betul.
0: Karena memang ada tol, ada truk mogok di situ. Mm-hmm. Terus ada Mas Andi juga nyampein kalau dari Karangtengah ke Jakarta padat. Mm-hmm. Ada Mas Bagus Herlambang nih yang justru malah menyampaikan kondisi kelanjutannya. Dokter Bagus, selamat pagi, Dok. Dia bilang katanya imbas penutupan pintu tol Tomang itu tuh yang dari arah Kebonjeruk menuju Tomang sebaliknya ambil kontraflow katanya lebih lancar.
1: Oh.
0: Jadi buat teman-teman dikasih info nih sama Dokter Bagus nih. Hmm. Selamat pagi juga buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa kayak gimana ya, mungkin sekarang saatnya ketika lagi macet kasih tahu ke orang-orang yang penting. Kalau misalnya memang lo lagi kejebak macet sobat Delta ya.
1: Iya, atau mungkin yang udah sampai ke tempat kerjanya gitu ya, yang lagi lowong-lowong, kira-kira apa yang bakalan lo lakuin untuk menunggu jam masuk kantor? Apakah kayak Yuko tidur di basement?
0: Mostly pasti tidur sih.
1: Pasti sih.
0: Karena memang itu dari zaman bokap gue masih kerja aja, itu yang dilakuin sama bokap gue.
1: Atau sarapan?
0: Ya mungkin buat teman-teman yang pencinta sarapan ya, yang kayak harus menghadirkan energi di pagi hari dengan sarapan. Sarapan apa ya kita pagi ini ya?
1: Tapi ada loh teman gue yang biasanya kalau misalnya kepagian, dia tuh ada tempat gym kan di kantornya. Jadi dia tuh nge-gym dulu.
0: Banyak yang kayak gitu juga ya, tapi maksud gue kayak, gue biasanya kalau habis gym terus bekerja ya mungkin hormon endorfin tuh naik ya. Cuma ya setengah jam abis itu kayak kok gue ngantuk ya.
1: Itu alasan saja Danar ya. Tapi abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sobat Delta, kira-kira apa yang bakalan kita obrolin. Makanya stay tune terus cuma di Delta FM.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download